Teman produk Grand Final Free Fire Nusantara Series atau FFNS 2026 Fall siap digelar di Yogyakarta di hari Minggu 12 Juli 2026. Ajang tersebut diselenggarakan ya bersamaan dengan puncak perayaan ulang tahun ke-9 Free Fire bertajuk Pesta 9 Free Fire. Acara tersebut akan berlangsung di Graha Saba Pramana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan menjadi bentuk apresiasi Garena bagi pemain, komunitas, dan penggemar Free Fire di Indonesia. Nantinya Grand Final FFNS 2026 Fall akan mempertemukan 12 tim terbaik dari seluruh Indonesia. Mereka ini lolos melalui rangkaian kualifikasi sejak babak City Qualifier pada Mei 2026. Sebanyak 9 tim berasal dari babak play-in, 3 tim lainnya merupakan peraih podium FFNS 2026 Spring.

Puncak perayaan berlangsung bersamaan dengan Grand Final di lapangan Pancasila Graha Sabah Pramana UGM. Acara tersebut menghadirkan wahana permainan, kuliner Yogyakarta, orkes Pensil Alis, serta Darboy Gang yang populer lewat lagu Kicau Mania. Sebagai apresiasi Taman Pro 2, Garena juga menyiapkan penghargaan Komunitas Inspiratif Nusantara Series bagi komunitas terbaik. Pemain berkesempatan memperoleh hadiah berupa pulsa, ponsel, laptop, hingga motor modifikasi melalui event Pesta 9 Banjir Hadiah.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensambel gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
3: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
4: Wow. Widih, menang banyak nih.
3: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
4: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu bisa kecanduan.
3: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
5: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
5: Masih di Prodo, Nabila, teman terbaik kamu. Teman Prodo, karena udah jam 9:59 waktu Indonesia Timur. So, ini waktunya buat Suci pamit undur diri. Teman Prodo, thank you banget ya buat kalian yang udah pada stay tune di Prodo Nabire mulai dari pada sampai di jam 10 ini. Dan tepat pukul 10, teman Prodo, Suci hadirkan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Akhirnya nih Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman-teman Pro 2 semuanya. Senang rasanya bertemu dan berjumpa bareng kamu ya. Di hari ini tempat emisi Jumat 10 Juli 2020. Let's stay menemui teman-teman Pro 2 sampai nanti di pukul 15 atau jam 3 sore. Tetap semangat aja buat kamu semuanya ya di hari ini. Jangan lupa selalu bersyukur, dan pastinya bakal SD update informasi-informasi buat kamu dan berbagai musik-musik hiburan yang selalu menemani teman-teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Akhir-akhir perawatan di rumah terbaik kamu. Itu dia kalian jalan terbaik ya. Masih menemani teman-teman perawatan dengan perawatan heroes. Next lagi nanti setelah itu bakal SD mengajak teman-teman perawatan kita dengerin lagunya Andin Aku Cinta Dia. Tapi dia gak cinta aku, enggak. Oke, okay, next lagi Budi Doremi, Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Dan pastinya ini bakal diputarkan lagu Masih Hatiku dari Arsy Widianto.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Cotton candy, atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis, atau gulali kapas, adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Radio Republik of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
9: Stay tuned on Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

Oke, 10,1 MHz, teman terbaik kamu masih menemani teman-teman Pro 2 dengan Prodeo Hirly sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan next lagi teman-teman Pro 2 masih berlanjut. Bakal isi putar lagu dari It Kitab berakhir di aku. Dan ada Hairi semenjak ada dirimu. Jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, terus stay tune di Solo 10,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Eh, iya tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: I never met you, but I wanted to invite you to the party, and you walked in with those green

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, Rari Prodo Nebira, teman terbaik kamu. Teman-teman Prodo, kita cukupkan dulu untuk Prodo Hitlist. Next bakal SD menemani teman-teman Prodo dengan santai siang ya. Sampai siang sampai nanti di pukul 15 atau jam 3 sore. Jangan ke mana-mana, total saya itu di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Oke, 90,1 MHz teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 masih menemani teman-teman Pro 2 dengan santai siang bareng SD. Nah, teman-teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto mengajak bangsa Indonesia untuk lebih menghargai prestasi dan keberhasilan yang telah dicapai karena masih ada kecenderungan meremehkan pencapaian sendiri dan sesama anak bangsa. Selain itu juga Presiden menggunakan metafora bangsa kepiting untuk menggambarkan perilaku saling menjatuhkan, di mana ketika satu pihak maju, pihak lain malah menariknya kembali sehingga tidak dapat berkembang. Di Indonesia ini membutuhkan persatuan dan kepercayaan diri untuk memanfaatkan berbagai peluang dan menghadapi persaingan global yang semakin ketat di era modern. Yeah, I can do this long drive.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
6: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.

Citau sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodwa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodwa FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Rewi Pau dan Nibira, teman terbaik kamu. Masih dengan santai siang bersama SD. Nah, teman-teman Pro 2, orang dengan penyakit jantung itu bisa terlihat dari kondisi kukunya. Memang seperti apa sih ciri-ciri kuku penyakit jantung? Nah, kuku itu tidak hanya berfungsi melindungi ujung jari ya, teman-teman Pro 2, tetapi juga bisa memberikan petunjuk mengenai kondisi kesehatan tubuh. Nah, dalam beberapa kasus, pastinya perubahan bentuk, warna, atau tekstur kuku dapat menjadi tanda adanya gangguan pada organ tertentu termasuk jantung. Nah, ciri kuku penyakit jantung, meski perubahan pada kuku tidak selalu berarti seseorang itu mengalami penyakit jantung, mengenali tanda-tandanya itu dapat membantu mendeteksi masalah kesehatan lebih dini. Nah, jadi nomor 2, ada beberapa perubahan kuku yang dikaitkan dengan penyakit jantung. Yang pertama, ujung jari itu membulat dan kuku itu melengkung ya. Nah, menghimpun informasi dari berbagai sumber, salah satu ciri-ciri kuku penyakit jantung yang paling dikenal adalah clubbing, yaitu kondisi ketika ujung jari tampak membesar dan kuku melengkung ke bawah hingga menyerupai kubah. Nah, kondisi ini biasanya terjadi akibat kadar oksigen dalam darah yang rendah dalam waktu lama. Clubbing ini dapat ditemukan pada beberapa penyakit jantung bawaan, gagal jantung kronis, atau infeksi pada jantung, endokarditis. Namun, kondisi ini juga bisa disebabkan oleh penyakit paru-paru. Yang kedua, muncul garis merah atau coklat di bawah kuku nih, teman-teman Pro 2. Garis-garis tipis berwarna merah kecoklatan yang memanjang di bawah kuku dikenal sebagai splinter hemorrhage. Garis ini merupakan perdarahan kecil pada pembuluh darah di bawah kuku. Nah, pada sebagian kasus, kondisi ini berkaitan dengan endokarditis, yaitu infeksi pada lapisan atau katup jantung. Selain itu, splinter hemorrhage ini juga dapat muncul akibat cedera pada kuku. Nah, karena itu, pemeriksaan dokter diperlukan untuk mengetahui penyebab pastinya. Nah, nanti bakal Lesti

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu. Prodo FM.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar. Bisa kali ya.
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadlineku.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Santai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodway FM.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produen FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

Sebelum memang 1 MHz teman terbaik kamu, teman-teman berada di studio pukul 14 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Wow, ngerasa banget ya. Kita akan mengakhiri untuk sampai siang sesi pertama. Nanti masih akan dilanjutkan dengan sesi kedua oleh rekan saya Ronaldo Simbiak. Lesti pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama Lesti nyiar ada kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman berada. Mohon maaf, jangan ambil di hati dan maafkanlah Lesti. Lesti pamit, sampai ketemu dengan waktu yang kesempatan ya. Tetap semangat di hari

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Produa FM.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Yo, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai geng, selamat. Ini udah sore ya, tapi kita masih stay di Santai Siang selama 1 jam ke depan nih, sampai nanti di jam 4 sore nih gengs. Apa kabar kalian semua nih? Semoga kabarnya pada baik-baik ya gengs ya. Dan balik lagi bareng Ronald menemani kalian semua, tentunya stay di Santai Siang sampai di jam 4 sore nanti nih teman-teman Bro 2 ya. And tidak lupa juga ya, stay-nya bareng Ronald nantinya sampai di jam 9 malam nanti nih teman-teman Bro 2. So jadi pastinya ada beragam segmen, lagu-lagu hiburan, informasi-informasi update menemani kalian semua nih teman-teman. Oke, ada BAG dengan Mendadak Rindu. Wah, Mendadak Rindu ya, pas cuacanya hujan-hujan kayak gini nih, Mendadak Rindu. Ya, semoga kamu bisa terhibur juga ya gengs ya, dengan lagu-lagu yang Ronald play mengisi kampung ruang dengar semua nih teman-teman Pro 2. And bentar, Ronald akan kasih kalian satu lagu nih yang Ronald literally baru-baru ini suka sekali guys dengar lagu ini nih teman-teman Pro 2. Ada siapa? Wah, Olivia Rodrigo punya lagu-lagu baru pastinya ya. Dia punya album itu judulnya You Seem Pretty Sad for a what? Dia punya judul. Aduh, dia punya itu judul apa namanya? You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Kamu kelihatan sedih untuk gadis yang sedang jatuh cinta. Oke, depu albumin lagi judul panjang sampai. Tapi depu lagu-lagu itu menurut Ronald tuh itu bukan album, tapi itu film. Film yang kayak Olivia ini dia lagi bercerita tentang dia punya kisah romantis untuk kita semua nih teman-teman Pro 2. Meskipun tidak selalu romantis sih, ada fase di mana dia jatuh sih, ya. Oke, Ronald play untuk kamu ada What's Wrong With Me dari Olivia Rodrigo. By the way, ini dia punya lagu pertama yang dia featuring dengan orang lain nih teman-teman Pro 2. Selama ini mulai dari dia punya album satu yang pertama dengan yang kedua, album Sour dengan album Guts, itu Olivia ini tidak pernah lihat dia tuh kolaborasi sama orang guys. Ya tapi ini adalah lagu kolaborasinya Olivia Rodrigo yang pertama, dan saya suka sekali kak, masuk bisa punya top list favorit gitu. Dan kalau misalnya saya jalan-jalan biasanya pakai motor ya, saya kalau pakai motor tuh biasa sering dengar lagu gitu. Nah ini lagu ini tuh masuk dalam saya punya list yang biasa sering saya replay kalau misalnya saya lagi berkendara nih guys. Oke, dan semoga kamu juga suka dengan lagu Olivia Rodrigo. Dia punya judul What's Wrong With Me. Let me explain a little bit. Biarkan Ronald jelaskan sedikit untuk kamu nih teman-teman Pro 2. Lagu What's Wrong With Me dari Olivia Rodrigo. Wah ini dia punya arti tuh dalam sih. Jadi kayak saya rasa kayaknya kok yang salah untuk saya. Eh bukan, saya yang salah. Eh What's Wrong With Me, maksudnya saya salah nih gara-gara kok gitu. Bukan saya salah, maksudnya apa ya, sesuatu yang salah dalam saya berdiri nih, itu semua karena kok gitu teman-teman. Kalian kenapa? Ya, kakak Lesti masih stay bareng Ronald di studio nih. Masih sambil kerja ya, kali ya, kerja ya. Iya, semangat gitu. Ya, lagu ini guys, itu mengeksplorasi perasaan seseorang yang

apakah gara-gara saya punya penampilan ini yang bikin kau tidak suka sama saya? Apakah saya punya fisik ini yang bikin kau tuh menjauh dari saya? Apakah sesuatu yang salah dengan saya tuh yang kau nilai itu membuat saya salah gitu? Wah, complicated. Ya jadi sarannya Ronald sih lebih baik jomblo sih. Gitu ya kan, gengs ya. Ya karena lagu ini tuh menangkap emosi saat seseorang tuh merasa bingung gitu. Sama, saya juga bingung ketika saya berusaha untuk menerjemahkan lagu ini. Saya bilang, sabar dulu, ini tentang lagunya tentang apa sih sebenarnya nih? Ya ternyata kayak gitu, gitu. Lagunya tuh tentang kita yang bingung dengan seseorang nih. Kok bikin saya kayak begini tuh, emangnya ada yang salah kah sama saya gitu? Ataukah gara-gara saya salah sesuatu akhirnya kok begitu, dan ternyata gara-gara saya kok salah? saya juga bingung sabar. Ya jadi itu kayak seseorang yang merasa bingung dan mencari tahu apa yang salah pada dirinya gitu, karena mereka terjebak dalam hubungan yang membuat mereka tuh merasa tidak berharga di mata pasangan mereka. So here it is, Olivia Rodrigo featuring Robert Smith dengan What's Wrong With Me.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, PBB menyerukan penghentian segera permusuhan di kawasan Teluk setelah serangan Iran terhadap Bahrain, Kuwait dan juga Qatar. Seruan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya eskalasi antara Iran dan Amerika Serikat, dilansir dari Anadolu, Jumat 10 Juli 2026. Juru bicara PBB Stephanie Dujarric menegaskan bahwa aksi saling balas harus segera dihentikan. Pernyataan itu disampaikan saat konferensi pers ketika menjawab pertanyaan mengenai reaksi Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres terhadap perkembangan terbaru kawasan. Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah PBB mengeluarkan pernyataan atas nama Guterres, di mana pernyataan tersebut mendorong semua pihak untuk menahan diri semaksimal mungkin dan menghindari tindakan eskalatif lebih lanjut. PBB menilai bahwa upaya menahan diri ini sangat penting untuk mencegah konflik semakin meluas. Mengenai peran PBB ke depan, Dujarric juga menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal siap membantu dengan cara apapun yang memungkinkan.
4: Info Pro 2.
5: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung menegaskan seluruh tugas penegakan hukum tetap berjalan secara normal, dan pernyataan itu disampaikan Jampitsus Febri Ardiansyah di Gedung Kejaksaan Agung atau Kejagung, Jumat 10 Juli 2026. Febri Ardiansyah mengatakan banyak informasi beredar mengenai penegakan hukum yang dikaitkan dengan kejaksaan. Oleh karena itu, lanjut dia, kejaksaan memandang perlu menyampaikan penjelasan kepada masyarakat. Selain itu, Febri menjelaskan Jampitsus sedang menangani perkara yang menyangkut kepentingan bangsa dan masyarakat luas. Penanganan tersebut juga mendukung berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
4: Info Pro 2 FM.
5: Informasi lainnya, teman-teman Pro 2, Menlu Sugiono menegaskan Indonesia akan terus memperkuat multilateralisme agar tetap mampu bekerja di tengah dunia yang semakin terfragmentasi dan penuh ketidakpastian. Kata Menlu Sugiono saat menyampaikan pidato kunci pada Jakarta Geopolitical Forum ke-10 oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia pada Kamis 9 Juli 2026 di Jakarta. Menlu Sugiono menekankan politik luar negeri bebas aktif bukan hanya tetap relevan, tetapi justru semakin dibutuhkan dalam menghadapi dinamika geopolitik global saat ini. Di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, bebas aktif memberikan ruang bagi Indonesia untuk menentukan sikap secara mandiri.
4: Info Pro 2.
5: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, datang dari dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026, di mana Kepala Komite Wasit FIFA, Pierluigi Collina, menegaskan keputusan wasit pada laga Argentina melawan Mesir telah sesuai aturan. Ia memastikan seluruh keputusan yang diambil wasit Francois Letexier telah melalui prosedur pertandingan sesuai ketentuan yang berlaku. Perdebatan pertandingan tersebut mencuat setelah gol kedua Mesir dianulir dan dua permintaan penalti tidak dikabulkan oleh wasit. Namun ia menilai seluruh keputusan di lapangan telah didasarkan pada penilaian objektif dan juga aturan permainan sepak bola. Ia juga membantah tudingan pelatih Mesir Hossam Hassan mengenai dugaan FIFA mengatur hasil pertandingan demi menguntungkan Argentina. Ia menegaskan setiap keputusan pertandingan selalu berlandaskan integritas, profesionalisme, serta mekanisme pengawasan yang berlaku selama turnamen. Meski demikian, kepercayaan publik terhadap FIFA kembali menjadi sorotan setelah polemik penangguhan kartu merah penyerang Amerika Serikat, Volarin Balogun. Kontroversi tersebut memicu perdebatan luas di media sosial mengenai konsistensi FIFA dalam menerapkan aturan disiplin pertandingan. Profesor olahraga Afro-Eurasian, Simon Chadwick, menilai polemik tersebut turut mempengaruhi kepercayaan publik terhadap berbagai keputusan FIFA. Ia menyebut kontroversi sebelumnya membuat sebagian kalangan mempertanyakan legitimasi keputusan yang diambil sepanjang penyelenggaraan turnamen. Ia juga menilai batas antara politik dan olahraga semakin sulit dipisahkan dalam penyelenggaraan turnamen sepak bola internasional. Dan ia juga menyinggung hubungan politik Presiden Argentina Javier Milei dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai perhatian publik.
4: Info Pro 2 FM.
5: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Hey, berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jerah.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
4: You gotta ask me. Yeah, I'm going to...

0: gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
0: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
9: Pro 2 FM.
10: Stay tuned on Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya.

itu tiba di akhir nanti, tak akan terjaga lagi aku. Bila tiba saatnya, takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi. Produ FM.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 dimanapun saja berada, bersama akan kita dengarkan kumandang tahrim dan juga azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya sesaat lagi.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Produenza.
7: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: kan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
2: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih menemani kamu semua ya. Kita masih stay di sore ceria nih teman-teman Pro 2, di mana Ronald pengen update informasi untuk kamu datang dari dunia hiburan. Film horor komedi fantasi ramah anak yang menampilkan 4 sahabat kreatif dan priang siap menemani masa libur sekolah. Ghostbuster menawarkan petualangan 4 sekawan yang membantu beberapa kasus misteri menggunakan alat pendeteksi hantu. Nah, keempat tokoh yakni ada Udin yang berperan sebagai Rafael diperankan oleh Rafael Fernando, dan juga Nizam yang diperankan oleh Nevan Atala, Raka yang diperankan oleh Claudio Alexander, dan Caca yang diperankan oleh Charissa Putri. Saat melakukan special screening, mereka disambut riuh gembira anak-anak PAUD, SD hingga SMK dan SMA. Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI Seto Mulyadi turut mengapresiasi film ini, dan pria yang akrab disapa Kaseto ini menyebut Ghostbuster mengenalkan genre yang berbeda. Kaseto pun menyetujui jika film ini layak meraih surat tanda lulus sensor untuk kategori semua umur. Sementara Ko Amirula, eksekutif produser M8 Pictures, berterima kasih kepada Lembaga Sensor Film Republik Indonesia atas surat resminya. Ghostbuster itu merupakan hasil tangan dingin Aditya Gumai, toko sanggar anak dan sekolah nonformal Sanggar Ananda. Bersama Ko Amirula, ia mengeluarkan ide cerita, sementara Agus dan Amir Gumai dipercaya sebagai sutradara. Nah, Ghostbuster sendiri akan tayang pada Kamis 16 Juli 2026, turut menyajikan unsur komedi sebagai salah satu kekuatan utama. Nah, humor yang disajikan juga amat ringan, segar, dan mudah dipahami, sehingga mampu menciptakan suasana menghibur tanpa mengurangi keseruan cerita. Di balik kisahnya yang seru, Ghostbuster menghadirkan pesan moral tentang persahabatan, keberanian, kerjasama, dan juga empati, guys. Nah, film ini juga tidak hanya menghibur nih, tetapi juga memberikan nilai-nilai positif yang dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak dan keluarga.

Ya, entar nanti tayang di mana nih teman-teman Pro 2, karena ini Ronald baca-baca juga kayaknya tadi tidak disebutkan untuk tayang di bioskop nih. Ya tong semua sama-sama berharap mungkin dia bisa tayang juga di Netflix kah, di mana lagi, di Prime Video kah atau di Video dan lain sebagainya nih teman-teman Pro 2. Karena kan tahu kita tong di Nabire kan belum ada bioskop toh. Jadi ya Ronald juga harap sih bisa tayang di platform-platform streaming berbayar sih. Aduh, talking about movie nih teman-teman Pro 2, kan tahu kemarin itu kan tayang film Evil Dead Burn. Aduh, filmnya memang saya tunggu-tunggu sekali kak coklat. Saya tunggu-tunggu sekali baru tidak tayang di, belum tayang maksudnya, belum tayang di semua streaming platform berbayar nih, belum tayang. Dan saya kayak bilang aduh secepatnya kak, saya pengen sekali nonton film itu kak. Karena ya soalnya katanya dia tayang di Indonesia itu tidak ada cut sama sekali gitu, tidak ada scene yang dibuang, dan untuk umur 21 plus. Nah kenapa 21 plus? Ya karena gore-nya ya, tingkat kekejaman, kengerian film itu tuh ada di slasher-nya sih teman-teman Pro 2. Nah itu dari sutradaranya sendiri, itu mereka bekerja keras untuk ini film itu bisa tayang di beberapa negara. Dan juga yang saya baca ya, dia tuh ada sempat memotong satu adegan di film Evil Dead Burn, makanya bisa dapat rating R. Nah kalau beberapa rating, sabar bentar, kayaknya Ronald cari dulu. Soalnya rating film Evil Dead Burn ini, dia tuh masuk sebenarnya di kategori apa tuh namanya? Deadburn konon bukan rated R kalau nggak salah, tapi dia tuh di N apa gitu, kalau nggak salah nih, NC kalau nggak salah. Film ini tidak terkena NC rating, bukan adalah ya NC 17. Rating R itu restricted ya dari Motion Picture. Dan film Evil Dead Burn 2026 itu secara resmi mendapatkan rating R atau restrict. Ini bahasa Inggrisnya cukup susah nih. Restricted. Okay, restricted. Nah, dari Motion Picture Association atau MPA. Kalau di Indonesia sini kan LPA ya. Lembaga LPA lagi, LSF ya, LSF itu lembaga sensor film ya kalau di Indonesia nih. Nah untuk di sana sendiri ya, itu film Evil Dead Burn ini mereka mendapatkan rating R karena kekerasan horor yang sangat brutal pastinya ya, brutal terus berdarah-darah gitu dan bahasa yang kasar ya. Sutradara Sebastian Vanicek ini bahkan terpaksa memangkas satu adegan brutal agar film ini tuh tidak terkena rating NC-17 itu mereka melarang yang berusia 17 tahun gitu basically ya. Tapi ini rated R ini berarti ya masih aman gitu, masih aman untuk dinonton nih teman-teman Pro 2 untuk usia 17 tahun. Mungkin 17 tahun sampai di rating R ya. Bentar. Kayaknya Ronald juga harus cari ya rated R itu untuk usia berapa sih? Untuk usia berapa? Oke. Kita sama-sama cari tahu nih teman-teman produk, karena juga penasaran nih. Karena ini film kan di Indonesianya tayang itu untuk yang usia 21 plus ya. Sedangkan di luar negeri mereka dapat rated R, yang berarti dia tayang untuk 17 tahun ke atas. Basically di bawah 17 tahun gak bisa masuk dalam bioskop Samsek sama sekali gitu teman-teman produk. Nah untuk rated R sendiri ya, film yang dilabeli 17 tahun ke atas itu rated R. Rated R itu biasanya penontonnya di bawah 17 tahun wajib didampingi oleh orang tua atau wali dewasa saat menonton di bioskop nih teman-teman Pro 2. Alasannya sih film ini tuh mengandung materi dewasa ya, seperti mungkin kekerasan brutal, bahasa sangat kasar, konten seksual atau penggunaan narkoba dalam film teman-teman Pro 2. Makanya dikasih rated R nih teman-teman Pro 2. Jadi untuk film rated R yang intensitas kekerasan atau konten dewasanya tuh masih standar lah gitu. Jadi 17 plus ya dikasih rating untuk Evil Dead nih teman-teman Pro 2.
Perbandingan sih dengan Indonesia ya, Indonesia punya kalau film dengan rating R di Amerika biasanya akan disesuaikan dengan lembaga sensor film di dalam negeri sih. Ya biasanya dalam dua kategori itu ada 17 plus sama 21 plus. Nah untuk film R yang sangat ekstrim, terus bloody-bloody gitu, berdarah-darah atau sadis nih, sama seperti film Evil Dead nih, akan dikasih rated itu 21 plus. Jadi basically di bawah umur nggak boleh nonton guys, sayang banget ya. Dan Ronald basically paham sih kenapa mereka kasih peraturannya kayak gitu, karena kita tahu ya film Evil Dead itu nggak pernah friendly untuk lambung. Kalau kamu nonton film Evil Dead pasti kamu akan mual semual-mualnya gitu. Ronald basically juga udah nonton Evil Dead Rise itu, aduh, gore-nya gila, keren sih. Keren. Film horor yang bisa bikin Ronald lompat ya itu Evil Dead Rise nih teman-teman Pro 2, kayak ini film gokil, goks parah nih. Bisa bikin Ronald yang memang pencinta horor nih, saya bisa lompat dari kursi gitu. Nah tapi sekali lagi himbauan untuk kamu semua ya, kalau misalnya kamu itu adalah tipe orang yang suka nonton horor-horor, ya horor kita biasanya bilang tuh horor-horor sosial lah, atau orang bilang biasanya elevated horror atau horor yang biasa gitu, kayak setan terus mereka kasih jumpscare gitu, kalian kayaknya bisa cari yang lain deh dibanding dengan horor yang gore kayak begini tuh. Apalagi untuk kamu yang tidak kuat sekali nonton-nonton kayak begini. Ya standar-standar aja sih film-film gore seperti ini. Kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia tuh kan bisa nonton film Rumah Dara. Rumah Dara tuh 2008 kah? Film itu 2008 kah? 2006 kah? Bukan sekitar itulah, 2000-an kah? Tapi kayaknya sih 2008 ya film Rumah Dara itu. Iya, 2008 kalau enggak salah. Terus film yang mungkin kalian bisa tonton sih, itu kalau Evil Dead sih itu memang udah masuk kategori Red R. Itu udah pasti sih. Tapi kayaknya yang dia punya film Evil Dead yang 2013 itu kayaknya dia masuk di NC-17 kalau menurut saya sih. Soalnya tuh tidak enak sekali dilihat guys. Untuk kita yang usia 20-an saja nih, kalau nonton Evil Dead 2013 itu sudah kayak menggigil-menggigil bagaimana gitu. Kayak ini film ini bikin kita langsung kayak aduh, sudah tidak ini lagi guys, sudah tidak ramah bagi mata ini gitu. Ya tapi ada beberapa scene yang sengaja memang dipotong ya, bahkan terpaksa, oh tidak, bukan beberapa, satu aja sih, satu adegan brutal di film Evil Dead ini memang dipangkas gitu oleh sutradara. Bukan berarti scene itu nanti bakal tayang dalam versi uncut, enggak, tapi basically emang dipangkas, tidak ditayangkan gitu, dan mungkin tidak akan pernah dilihat oleh orang lain kecuali tim produksi ya, karena emang ya itu katanya adegannya brutal banget sih. Ronald juga belum tahu itu adegan yang bagian mana yang mereka terpaksa memangkas tuh agar tidak terkena rating NC-17 nih teman-teman Bro 2 atau NC-17. Tapi kabar baiknya di Indonesia nih teman-teman Pro 2, ini penggemar horror ekstrim kayak Ronald nih suka banget nonton film yang memang emang bikin salompat dari kursi guys. Nah berkat rating 21 plus ini guys, 21 plus berarti kalau misalnya kau masih umur 20 tahun, kau tidak akan dikasih izin masuk dalam bioskop kacoklat. Iya memang seperti begitu, itu salah satu kebijakan film yang juga udah diklasifikasikan dari lembaga sensor film gitu atau LSF Indonesia nih teman-teman Pro 2. Jadi yang bisa nonton adalah yang umur 21 ke atas nih teman-teman Pro 2. Nah, kabar baiknya karena memang tayangnya rating 21 plus, jadi bisa tayang di XX1 tanpa sensor sama sekali. Ya, basically kan bisa nonton tanpa sensor nih teman-teman Pro 2, tapi di bioskop ya. Tahun di sini tuh belum punya bioskop nih teman-teman Pro 2 ya, semoga aja ada ya 2027, amin. Semoga nanti Nabire udah punya mall, terus ada XX1-nya. Wih, itu bakalan rame guys. Saya juga tidak akan galau-galau lagi. Maksudnya bukan galau-galau gimana ya, maksudnya tidak rasa kesepian lah, ada mall gitu. Ya kan, it's okay, gak usah terlalu besar-besar gitu. 3 atau 4 lantai aja kayaknya udah cukup sih. Ih, ngelunjak ya. Ya jadi basically ini film itu film Evil Dead
Burn itu nanti bakalan tayang, udah bakalan, bukan bakalan tayang, kemarin kan udah tayang. Dia tayangnya tuh tanpa sensor, jadi no cuts, no blur, no zoom juga teman-teman Pro 2. Jadi dia tayang seadanya, film itu dibuat gitu teman-teman. Enak ya untuk lo. Ronald punya teman ini, ada yang kemarin dia di Timika sana, kak, dia pergi nonton di bioskop, baru dia foto, baru dia kirim ke Ronald, dia bilang, Ronald aku lihat nih, saya sudah ada di bioskop, saya ada nonton film Evil Dead Burn. Saya ganas kak, saya bilang, seharusnya saya yang di sana, seharusnya saya yang menonton film itu. Ya sebagai salah satu penikmat film horor ya, saya bilang, aduh, beginilah. Maka ini kan tahu saya tinggal bolak-balik Netflix, bolak-balik ini aplikasi video, terus aplikasi Prime Video lagi. Masuk-masuk untuk saya cari. Aduh, dia tayang di sini kak, dia tayang di sini kak. Tadi belum tayang coy, masih tayang di bioskop. Karena basically memang ini baru satu hari dia tayang kak coklat. Jadi ya begitulah. Okay, kita lanjut lagi nih dengar lagu-lagu yang udah Ronald siapkan mengisi ruang dengar kamu ya gengs ya. Kita selesaikan dulu lagu dari Eyelid dengan I'm

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini. Aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Gentle.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Produenza, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

You are not alone, teman-teman Pro 2. Dari Jason Derulo menemani kita di penghujung sore ceria nih, yang sebentar lagi kita akan beralih segmen di segmen selanjutnya ya, yaitu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam nih, teman-teman Pro 2. Dan yap, seperti biasa nantinya di jam 8 malam ya, Ronald akan ajak kamu semua untuk bersama-sama menyimak informasi-informasi update nantinya di Info Pro 2. Ada Juicy Lucy dengan H-5.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan duka cita atas wafatnya anggota Komisi 6 DPR Republik Indonesia, Rahmat Gobel. Menurutnya, Indonesia kehilangan salah satu pengusaha nasional sekaligus pilar industri elektronik. Airlangga mengaku kehilangan sosok Rahmat Gobel yang dikenalnya sebagai sahabat. Ia berharap almarhum mendapat husnul khotimah serta keluarga besar Gobel dapat melanjutkan kiprahnya.
4: Info Pro 2 FM.
5: Informasi lainnya, teman-teman Pro 2, Kemlu Republik Indonesia menyambut baik keberhasilan kapal tanker Pertamina Pride milik PT Pertamina International Shipping melintasi Selat Hormuz pada 8 Juli 2026. Kapal tersebut dijadwalkan tiba di Indonesia pada 23 Juli 2026 di tengah situasi keamanan kawasan Timur Tengah yang masih dinamis. Keberhasilan pelayaran Pertamina Pride menjadi perkembangan positif setelah sebelumnya kapal Gamsu Noro juga berhasil melintasi Selat Hormuz dengan aman pada Juni 2026. Kelancaran pelayaran kedua kapal tersebut menunjukkan adanya perkembangan situasi yang lebih kondusif di kawasan. Yvonne menjelaskan kelancaran pelintasan kedua kapal merupakan hasil koordinasi erat antara Kemlu Republik Indonesia, PT Pertamina International Shipping, dan KBRI di Teheran. Selain itu, komunikasi yang baik dengan otoritas terkait di Iran juga berperan penting dalam memastikan keselamatan kapal beserta seluruh awaknya. Sementara itu, Yvonne juga menyampaikan Menlu Republik Indonesia dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran pada Jumat 10 Juli 2026 di Teheran. Pertemuan tersebut akan membahas penguatan kerjasama di bidang prioritas oleh kedua negara.
4: Info Pro 2 FM.
5: Informasi lainnya, teman-teman Pro 2, Kremlin menyatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin terbuka untuk berdialog dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meski demikian, peluang panggilan telepon antara kedua pemimpin tampaknya terlewat, dilansir dari Anadolu Jumat 10 Juli 2026. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Trump sangat sibuk setelah berbagai pertemuan di Ankara, tempat ia menghadiri KTT NATO ke-36. Karena kesibukan tersebut, tidak ada panggilan telepon yang dilakukan pada hari sebelumnya. Sebelumnya, Putin dan Trump telah melakukan panggilan telepon pada akhir pekan, di mana Kremlin menyatakan bahwa kedua pemimpin memahami bahwa kontak mereka akan berlanjut dalam waktu dekat. Peskov menegaskan Putin selalu senang berbicara dengan Trump dan komunikasi keduanya bersifat konstruktif meskipun terdapat perbedaan pandangan. Ia kembali menekankan bahwa Putin terbuka untuk berdialog. Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah Trump bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di sela-sela KTT NATO di Ankara. Dalam pertemuan itu, Trump mengatakan bahwa Putin dan Zelensky sama-sama ingin mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Trump juga menyatakan bahwa Amerika Serikat siap menutup langit Ukraina jika diperlukan sebagai bagian dari jaminan keamanan. Ia menambahkan bahwa salah satu topik pembicaranya dengan Zelensky adalah pemberian lisensi kepada Kyiv untuk memproduksi rudal Patriot.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dan kita tutup informasi malam ini, teman-teman Pro 2, datang dari dunia internasional, di mana sedikitnya 11 orang tewas dan 6 lainnya terluka akibat kebakaran hutan di selatan Spanyol, menurut pemerintah daerah Andalusia. Kebakaran terjadi di sekitar Los Gallardos, Almeria, dilansir dari BBC News, Jumat 10 Juli 2026. Kebakaran tersebut menjadi salah satu insiden paling mematikan di tengah gelombang panas yang melanda Eropa Selatan. Sekitar 150 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api yang menurut saksi mata kemungkinan dipicu oleh kabel listrik. Kabel listrik yang jatuh sebelumnya menyebar ke kawasan hutan sehingga memicu terjadinya kebakaran hutan tersebut. Namun pihak berwenang belum mengonfirmasi penyebab pasti kebakaran tersebut. Jenazah 11 korban ditemukan di dan sekitar desa kecil Bedar yang berada di luar Los Gallardos. Menteri Kesehatan dan Kedaruratan Andalusia Antonio Sanz menyebut bahwa kebakaran berlangsung cepat dan juga kompleks. Ia mengatakan sebagian besar atau bahkan seluruh korban kemungkinan merupakan warga negara asing. Pemerintah daerah sebelumnya melaporkan 12 korban tewas, tetapi Sanz menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara. 4 orang lainnya mendapatkan perawatan di lokasi kejadian karena luka bakar ringan dan gangguan pernapasan akibat asap tebal. Kebakaran juga menyebabkan penutupan jalan dan evakuasi sekitar 1.000 warga menurut layanan darurat.
4: Info Pro 2 FM.
5: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, satu apa dulu. Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta mai tua uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obet, Obet jangan, Obet. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan, Obet, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari, Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary!
1: Obet, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obet?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

Aku Memilihmu dari Brisia Jody featuring Fabio Asher menemani kita di penghujung jaga malam bareng Ronald ya gengs ya. And next nantinya ya kita bakal relay untuk siaran berjaringan kita seperti biasa, musik live chat teman-teman Pro 2, dan juga nanti bakal dilanjutkan dengan Pro 2 FM Jayapura sampai nanti kita akan mengakhiri siaran kita bersama di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. So, udah saatnya juga untuk Ronald pamit di sini teman-teman Pro 2. Thank you banget untuk kebersamaan kamu untuk sepanjang hari ini, mulai dari tadi pagi, siang, sore sampai malam hari ini masih tetap setia terus mendengarkan siaran kami Pro 2 FM Nabi Ronald pamit, dan kalau misalnya ada salah-salah kata dari Ronald, baik yang sengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you when I see you guys. Bye-bye.

0: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat. Barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua, Edit ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka adalah sebuah band.
1: Iya,
0: mereka bukan adalah, ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh, apa itu? Oh, jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Boleh.
1: Gua bisa nyampu, coy.
0: Bener.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain ya.
0: Betul, jangan dong.
1: Dengerin di radio yang lain, jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya, maksudnya dia punya radio, radio orang gak apa-apa. Dengerin dong.
1: Gak apa-apa kan. Mensukseskan.
0: Iya, benar. Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul, pastinya.
0: Mau radionya siapa, yang penting Pro 2.
1: Oke, teman-teman
0: berdua,
1: kalau gitu
0: yes, kita bakal ngobrol bareng sama Morning Ego ya, teman-teman berdua ya. Ini dia baru rilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis, udah merilis.
1: Ya,
0: sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Dan buat kamu teman berdua yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua sesuai janji kita tadi nih.
0: Benar.
1: Kita nggak mungkin cuma berdua dit ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi aja. Cocokologi.
1: Yes, kita sudah bersama
0: Morning Eagle. Gokil.
1: Yuhu.
0: Aduh.
1: Rame guys.
0: Aduh. Kumaha damang.
1: Damang.
0: Oke.
1: Baru dah.
0: Well. Udah itu bahasa Sunda kita tahu ya.
1: Udah abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda ya.
2: Boleh.
0: Biasa abis nyari Sunda, biasa.
1: Yang lain takutnya gak ngerti.
0: Iya bener itu dia.
1: Sama gue taunya kasar doang.
0: Iya lagi.
1: Gak tau yang lain ya.
3: Kayak amplas.
0: Iya bener.
1: Amplas bener.
0: Dago tau.
1: Ada yang mau ringgit
0: awewe.
1: Oh iya,
0: itu awewe.
2: Itu pun kasar.
1: Bener, itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Eagle teman berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu, boleh dong.
0: Dari mana nih?
4: Oke, ayo kita.
0: Kita.
5: Halo, piye kabare?
1: Jawa.
0: Api mas, api.
1: Tadi katanya ban.
5: Oh, saya orang Jawa.
0: Oh, Jawa, oke.
1: Andre
0: Taulani. Bener. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya. Baru kemarin kaweannya.
0: Oh iya, lagi bener lagi.
1: Andri ya?
5: Andri tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
5: Halo, saya gitaris Morning Eagle, nama saya Dewa.
1: Dewa.
0: Lanjut.
6: Halo, saya yang pegang bass di Morning Eagle, nama saya Lucky.
1: Oke,
0: lanjut.
7: Halo.
6: Saya pemain drum senar.
7: Okay. Mau siapa dulu nih? Mau sweet nggak?
6: 225.
7: Ya, oke. Boleh duluan.
6: Ya, halo, saya gitaris Monigo, temannya Mas Dewo, mainnya 6 senar juga, namanya catur.
1: Oi.
6: Aku lebih suka ngalah.
1: Terus.
7: Oke, kali ini suaranya agak adem ya.
0: Ini dia.
7: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Oke, Renjana.
8: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Alright.
6: Yes.
0: Halo, saya edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin edit. Oke, itu tadi Morning Eagle sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing ya.
0: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
1: Betul.
0: Yeah. Udah dua radio dan hari yang ini ketiga.
6: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
0: Dia. Kalau kata orang kan save the best for the last.
1: Iya.
6: Sebab.
1: Beneran tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Kayak gitu.
6: Kalian itu nggak percaya.
1: Susah ya.
6: Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
0: Bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
6: Emang loh.
7: Kita juga terhormat ya datang ke sini.
1: Terhormat juga.
0: Ya.
1: Terima kasih loh.
7: Kok kayak segan gitu, jadi segan gitu ya.
6: Saling memuji.
1: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya.
0: Iya.
1: Iya, Kang. Maaf Kang.
6: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa.
1: Oh.
6: Saudara Ari Wibowo. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
0: Iya benar. Emang
1: Ari Wibowo jadi dibawa-bawa.
0: Apa?
1: Pasti malam tapi energi mereka banyak banget ya.
0: Baru makan ya.
1: Bentar.
7: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Eagle, jadi yang soal kita selalu membawa semangat pagi.
0: Oh,
1: Anak-anak
2: MLM ini.
1: Bukan. Tapi betul-betul penasaran nih. Gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Eagle.
7: Ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
1: Bapak Ari Wibawa.
8: Bang, ini jangan terlalu serius.
3: Silakan. Oh iya, iya. Silakan. Ya, Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang, egonya nggak positif lagi biasanya ya. Udah berjibaku dengan kehidupan. Ya kan? Kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang... rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya itu kan doa yang baik ya.
1: Betul,
3: ya, ya. Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
1: Benar.
8: Nama band yang positif lah. Gitu.
1: Positif. Luar biasa.
0: Katanya karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi pasti happy.
1: Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya, dimanapun dan kapanpun.
8: Seru-seruan terus. Walaupun senja atau apapun ya udah maksudnya usia dan lain-lain harus tetap.
1: Usia aja ya.
8: Nantinya.
3: Gue baru lulus TK kemarin.
1: Kan masih muda.
0: Kok langsung ngedrum?
1: TK-nya taman kakek-kakek kan? Maksudnya gitu, panti jompo.
8: Taman kakak-kakak.
3: Taman kakak-kakak.
1: Oh gitu. Tapi kalian ini gak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh gak sih?
7: Cuman besok. Sebagai aku yang paling muda ya.
1: Yeah. Okay.
7: Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
3: Satu tahun cahaya.
8: 1 tahun cahaya.
1: Untung lu cewek. Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah. Tapi boleh nggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
7: Boleh nggak? Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
1: Oh iya.
3: Rata-rata masih 19 sama. Oh,
1: iya.
3: Kita tuh 90s.
1: Kang Ari 18 kayaknya.
3: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
8: Enggak. QQ lah gue, 99.
0: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
1: Tahun kemarin.
7: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
0: Oke. Okay.
7: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itulah baru belum 1 tahun ya, Agustus, tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
1: Wah, happy anniversary.
7: Bulan depan.
8: Jadi yang terakhir masuk itu
7: gua
8: Citatur. Itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
1: Oh begitu.
3: Boleh lah.
8: Ini grup udah hampir hancur itu.
1: Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
7: Penggal gak sih berdiri mulu? Yeah.
1: Morning Ego akhir gitu.
3: Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu... ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
8: Kafenya Ari maksudnya.
3: Menjelang pandemi, udah mau beres pandemik gitu kan. Pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik. Meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjaannya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya gitu, pengen bikin karya. Cuman ya momentum ya zaman itu kan susah, kita cari market dulu kan. Nah akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop, terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya, aneh gitu ya, pakainya Ecobelly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Ecobelly karena kan ada kardigan, Katonia, Canberry, dan lain sebagainya ya. Nah jadi female-female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh. Bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah apa namanya si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya, gitu ya. Untuk jadi rootnya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband, kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya, gitu ya. Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas ya. Saus pedas yang berbeda gitu ya. Satu Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah kita coba kolaborasikan. Gak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
1: segar
3: gitu ya, di kuping.
1: Resep bisa.
5: Serius bisa. Hande coy.
3: Sok itu sanur beribasnya 2%. Sok. Nu mana lada, nu mana.
1: Oh iya.
3: Jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang nggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental untuk membuat karya yang istilahnya kan sama-sama belum didengar ya.
1: Benar.
3: Nah itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu, karena orang nanti takutnya nggak, itu kita udah kelatih dengan suka nge-cover lagu-lagu yang
5: aneh.
3: Tapi kita tuh nggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
1: Oke.
3: Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu. Okay. Nah ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
1: Tapi selama mentribut itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada nggak?
3: Banyak sih. Kalau
1: satu paling aneh dan paling susah gitu.
3: What is flat sih kalau buat
7: itu lagunya Eko Belly. Drumnya tuh, patternnya tuh singkop-singkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
1: ganjil-ganjil. Oh, itu teknikal banget berarti lagu itu ya?
3: Gokil banget.
1: Tapi
0: boleh
1: nontonin besok nih?
0: Boleh.
1: Boleh kita datang. Boleh dong.
3: Gua kasih lu free pass 2.
1: Mantap.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi salah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seru di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Music Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Day dan kita masih barengan sama Morning Ego. Yo.
1: Kalau Morning Ego tuh harus ada hihi.
0: Oh gitu.
2: Harus kayak Michael Jackson.
3: Iya. Michael Jackson.
4: Suara perut.
5: Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
1: Member.
0: Aduh.
1: Kita hari ini udah dapat banyak member.
3: Udah dapat
1: member baru
3: banget. Jadi kayak MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Iya. Tiba-tiba nyari di online ya.
0: Udah.
1: Kita masukin Morning People.
0: Morning People. Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
3: Yang mau dibahas?
0: Album dulu ya. Oke.
3: Gimana album? Menurut Anda albumnya?
0: Gimana? Waduh, langsung ditembak.
3: Mantap,
0: lanjutkan.
5: Makasih.
1: Udah ditembak duluan.
3: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin, menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan? Asli.
5: Gila lu template-nya.
3: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan?
5: Amin. Sorry ya, kalau gua gak skeptis kayak lu, gua aminin.
1: Ini kok saling peres-peresan ya?
5: Doa baik pasti gue terima.
3: Terima kasih.
6: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
3: Iya. Harus.
7: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
3: Iya. Itu.
5: Hewan lah.
3: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
3: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia.
3: Okay. Ya.
1: Ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diinin-inin banget lah.
5: Ono-ono itu anu-anu.
3: Jangan diinin-inin banget gitu.
0: Oke.
3: Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya, menjadi manusia.
5: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
3: Ups and down ya.
1: Yep.
3: Ups and down.
8: Kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan. Gitu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik. Di Dreamer tuh kita nge-share terkait itulah gitu.
1: Nikmatin aja,
8: menikmati semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
3: Menikmati. Saya premium kan ya. Yang diamond.
8: Rubia
0: dengan
8: Rubia. Tapi karena kunci. Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga
0: bener,
8: gitu kan.
0: Bener.
8: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita si di dunia paling, ini si paling
3: menderita.
8: Padahal mah enggak. Nah, si lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin setiap lo lagi setiap momen itu. Rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka, duka segala macam.
5: Tapi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu. Aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi. Gak pernah ketemu lagi.
0: Oke. Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan, dengan sosial media segala macam. Dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Mori Igo gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
3: Kang Catur, Kang Catur.
5: Dewasa, dewasa. Dosen.
3: Agim nih, Agim.
2: Oh, Agim. Ya jadi anak ya. Ini dong kacamatanya. Ya jadi di sini.
6: Pakai mana?
3: Diem tapi kocak banget. Iya. Iya. Gimana kan?
2: Ya. Media sosial memang sangat pengaruhi ya sekarang ya, karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang gak pernah berhenti gitu ya.
0: Iya, iya.
2: Nah, sebetulnya kalau kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya, cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya, jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Karena Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
3: Benar-benar. General,
2: tentang apa ya, mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Ada dengerin yang Inseparable. Oh itu lumayan tuh.
0: Gua makin yakin ini anggota MLM semua.
2: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
3: Abis ini nawarin ya. Abis ini nawarin.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak semua hidup tuh maksudnya apa ya, kayak
5: kejenuhan ya, kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke.
5: Okay. Nah, makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
3: Lagi kan? Semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
1: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh nggak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer, terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If Only, In Time.
3: Gila.
5: Oke, lulus ya.
6: Lulus ya.
3: Lulus.
6: Coba apa nih, Pak? Coba apa
0: lagi? Lagi.
3: Dreamer dah,
0: Dreamer. Pagi, Ego, apa?
3: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink.
3: If only.
0: Bener.
3: Berapa lagi tadi?
6: Dua lagi.
3: Kasih.
0: Klu.
5: Masa.
3: Ini masa. Satu lagi.
5: Insep.
3: Terrible.
6: Selamat, Anda masuk menjadi anggota kami.
3: Dapat premium. Boleh sih.
5: Call a friend. Setahun 1 juta aja Mas sudah masuk.
3: Masuk kita tinggal diterjunin aja. Iuran.
1: Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
5: Ntar beneran lo disangka Monigo MLM.
3: Monigo ternyata MLM. Jual
5: tangan-tangannya langsung. Sharing relay dong.
3: Mahkotanya
5: gitu. Diamond.
0: Aduh. Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi nih. Nah, kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
1: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena bakalnya kalau sedih itu jangan terlalu diini-iniin. Jadi ya jangan terlalu dilarutin, jangan diini-iniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Orang yang hilang ya udahlah biarin aja, atau juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
3: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
1: Ari.
3: Kang Ari.
1: Iya.
3: Oke.
5: Okay. Gara-gara apa?
1: Iya.
0: Boleh dong ceritain.
3: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Gak terlalu biasa pertanyaannya.
1: Iya, aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua, dia nyari.
3: Ya ampun, karena pada telepon kita kan.
5: Lagi ada masalah.
3: Lagi ada masalah.
5: Tapi kayak gak ada yang peduli.
1: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lah lagu itu. Lagu pagi itu.
3: Iya.
1: Sebenarnya dia cuma bilang kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
5: Laki kok cerita.
3: Laki kok curhat. Bikin lagu dong.
0: Nah, itu dia.
3: Oh, berapa lama Kang Ari ke merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak
5: pada datang? Mereka lepas.
3: Daripada nggak datang ke coffee shop gitu.
5: 3 hari sih, tapi rasanya kayak sebulan.
6: Kehilangan pelanggan. Kehilangan.
8: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus nggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita nggak ngerasainnya kita nggak mungkin bisa cerita. Oh, gitu kan,
5: maksudnya memang rasa kehilangan kan.
8: Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain. Bener nggak sih?
5: Iya
8: kan. Nah, ketika ada lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya buat teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Tuh juga ya maksudnya itu kan.
5: Benar-benar. Yeah, yeah,
8: yeah. Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman. Iya. Yeah, yeah,
0: kan? Yeah, yeah. Soalnya udah malam.
3: Malam soalnya.
8: Jadi jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita tuh sebetulnya sementara. Sementara.
5: Oke, oke, oke. Benar-benar.
8: Cuman pagi doang sepi.
5: Siang, sore, malam enggak ada momen, enggak ada momen.
3: Ya, benar paginya waktu itu ya.
8: Doang.
5: Oh, iya benar.
8: Ya, siang kerja lah. Masih kan gawe lah gitu. Ya pagi doang sama mana gitu kan.
5: Benar. Okay.
1: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Gitu kan sering-sering terjadi di kota besar kan.
5: Yeah.
1: Yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry, gue yang nge-ghosting.
3: Waduh.
6: Pemain.
3: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu kali teman berdua tentang single yang ada di album ini.
5: Yes.
3: Judulnya adalah Pagi.
5: Here we go.
4: Music Life Chat.

0: MLC Music Live Show.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Alright. Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
2: Guru lagi ngobrol
0: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: saya, kapan? Gurunya marah.
3: Bukan dengerin.
1: Gurunya marah.
2: Ini dengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke. Okay.
2: Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
4: Jalan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam. Pokoknya lagu enak. Dengar makai puterin.
0: Iya. Yeah. Nah, gitu.
2: Bener.
0: Marketingnya ini
2: lagi mana? Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti enggak
3: ada pilihan ya, itu. Besok SP ya.
1: Dikasih SP.
2: Turun gue jadi itu jadi dari bronze, dari platinum ke bronze gue.
4: Turun lo jadi perunggu. Iklan dari
1: 33 kali.
0: Jadi band.
1: Tapi dari sisi recording, menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini.
2: Oh, ini ada yang unik nih di.
1: Nah, ini.
2: Ada ceritanya nih.
1: Ini.
2: Jadi begini.
3: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya ibu sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
3: Tadi kan.
2: Kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok lagunya ini, hah? Lagunya ini emang chordnya apa? Ah,

0: Jadi kita tuh guide.
1: Kita baru tahu lagunya pas recording.
2: Oh, wow. Nah, oke. Okay.
1: Ya, jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini, ternyata oh enggak, beda. Kok jadi lebih keren. Ah.
3: Mantap.
1: Ujung-ujungnya jual juga ya.
3: Lagi.
1: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
2: Oh iya.
1: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman, ada jadi ada kayak catur, ada tambahan melodinya, saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
2: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
1: Ada.
3: Ya biasa. Bakar sate.
4: PR. Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Saya main gitarnya.
0: Ini fun fact bener. Dia
4: bener aja.
0: Beneran.
4: Dosen gitar S3 dia. Ya udah lah, gak ada yang bisa ngeliat.
3: Morningigo 8 coba.
0: Iya, di Instagramnya
2: Morningigo. Dilihat ya?
0: Ada.
3: Gini.
2: Waduh. Debus. Barongsai gitu, barongsai.
0: Ini boleh dicoba tuh barongsai.
2: Coba itu.
5: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
0: Iya, nanti naik.
2: Bisa.
3: Simbal atau cari.
2: Ada nyawer laut mulut. Ada nyawer laut mulut. Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
4: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
2: Gila ya?
4: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
2: Oke. Okay.
4: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu, terus panggil Ki rekaman. Nah, lagunya apa? Nanti lu denger aja.
2: Oke. Okay.
4: Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu, yang gak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terutama vokal ya.
2: Oke. Okay.
0: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap.
2: Oh?
0: Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan. Okay. Terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
2: Busa.
0: Dudukan sofa itu.
2: Tempelin gitu. Yeah.
0: Iya. Madep tembok kayak orang disetrap gitu.
2: DIY.
4: Proper studio ya.
0: Kecuali drum curang yang
4: beda.
2: Kok begitu kan?
4: Ya itu beda kelas.
2: Kok begitu?
3: Jadi maksudnya gini. Kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
4: paradigma gitu.
3: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya mau single atau album. Ketika lu emang udah mau, lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasiin itu.
2: Widih.
3: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah gak mau, ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lu dengar.
2: Teknologi ya?
0: Ada teknologi.
3: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
4: Kita nggak bikin pakai AI ya?
3: Kita nggak.
4: Nggak ya.
3: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morningigo dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.
2: S3 marketing. Semuanya. S3 marketing semuanya.
0: Walaupun kita DIY ya. DIY tapi hasilnya tetap bagus.
2: Hasilnya.
0: Karya yang bagus adalah karya yang rilis.
2: Itu dia. Itu.
3: Karena hanya milik
2: Tuhan. Biasa. Semua band milik Allah.
3: Komen milik
2: Allah.
3: Haleluya. Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
2: Iya benar.
4: Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya momen itu lewat.
2: Iya benar.
4: Itu akhirnya basi.
2: Basi.
4: Nah, kita menghindari itu.
2: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
0: Morning People.
2: Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
3: Tetap semangat menjalani kehidupan. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya.
2: Sedih,
3: lu sedih, ya kan?
4: karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalan.
3: Benar. Sedih nggak kan selamanya?
2: Nggak selamanya.
4: Benar-benar.
2: Luar biasa.
0: Gokil. Pokoknya nikmatin aja.
3: Nikmatin aja.
4: Kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
3: Iya.
4: Benar. Kamu di mananya dibikin encore aja.
3: Nah.
4: Dan itu yang harus dinikmatin.
3: Benar.
2: Luar biasa.
3: Gokil. Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
0: Ada,
3: semua.
0: Bisa.
2: Oke.
3: Okay. MV-nya ada MV-nya atau visualizer?
0: MV-nya ada dong.
3: Oh, ada.
0: YouTube
3: ada.
0: Kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga ya kalau mau nonton yang perform-perform ada kok.
3: Oke. Okay.
2: Yang teater seneng banget. Ada dong. Ada dong. Masa enggak ada?
1: Ya, kalau solo gitar juga ada dong.
3: kalau mau dengar full album kita tanpa streaming tanpa iklan, nah bisa cek di website kita juga.
2: Oh, di website.
3: Oh, ada.
0: Ya.
3: Di mana bisa dicek? morningego.com.
2: Oke.
3: Bisa cek
2: morningego.
3: Merchandise juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
2: Alright. Keren.
4: Oke. Okay. Kita ini menyiapkan sampai platform website.
3: Oh iya, benar-benar.
2: Luar biasa.
4: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ dia.
2: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
3: Amin loh.
2: Kita dengerin kali ya.
3: Ini ada live session berarti.
2: Live session ya.
3: Benar-benar. Berarti silakan dipersiapkan dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu.
2: Yes.
3: Gimana Lan? Apa kabar?
2: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
3: Yes, untuk bawakan live session ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
2: Yes.
3: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
2: Betul
3: ya.
2: Banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
3: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Dan abis ini gue sama Edith bakal ngobrol-ngobrol lagi. Okay. Untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
3: Iya.
2: Apa kabar hari ini, Dit?
3: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
2: Sehat.
3: Oke, luar biasa. Oke ya.
2: Iya. Oke.
3: Sudah siap? Oke, masih prepare.
2: Oke. Okay. Ais, keren Ais, banget, Kak. Kayak cerekan.
3: Benar.
2: Telur.
3: Oke. Oke, sudah siap?
2: Sudah siap.
3: Sudah siap? Ready?
2: Oke. 3, 4.

0: pada suka ya sama lagunya.
1: Amin. Music Live Chat. Music Live Chat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman terdua ya. Balik lagi bareng Hendy malam hari ini pastinya. Dan teman terdua tadi lagi kita ikuti bersama MLC Music Live Chat ya, dari Perdua di Jakarta. Dan ini merupakan siaran berjaringan yang dihadirkan ke ruang dengar teman terdua di malam hari ini. Dan teman terdua tadi Morning Ego ya, sudah memaparkan sedikit terkait hal-hal dan lagu-lagu terkait Morning Ego sendiri, teman berdua. Dan seperti biasa dipandu oleh Kak Edit dan juga Davey, teman berdua. Dan di pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, Hen akan hadirkan ya cerita malam ke ruang dengar teman berdua di malam hari ini. Dan pastinya buat kamu tetap stay tune di 90,1 MHz.

Masih di Arga Wasanta Senggabro nomor 23 Jayapura. Nah teman terdua, di pukul 22 ya ada program acara cerita malam. Jadi buat kamu yang mau bergabung bisa langsung komen di postingan terakhir Facebooknya Pro 2 RRI Jayapura ya. Dan pastinya teman terdua yang pengen dengar cerita kamu ya, di hari ini hal apa yang paling berkesan untuk kamu teman terdua. Jadi dari pagi hingga malam hari itu teman terdua, kira-kira hal apa sih yang berkesan untuk kamu di hari ini? Entah itu yang membuat kamu ketawa sendiri ya, entah membuat kamu bersedih sendiri, atau mungkin ada punya cerita yang susah untuk kamu luapkan ya. Boleh kamu komen di postingan terakhir ya, bagikan cerita kamu. Hein bakalan tunggu komentar kamu di postingan terakhir Facebooknya Pro 2 RRI Jayapura.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku mesti pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

kamu? Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.

me tell you.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz. Teman berdua, cerita yang berkesan untuk kamu di hari ini, boleh kamu komen dan bagikan cerita kamu di postingan terakhir Facebooknya Pro2 RRI Jayapura. Sembari terus menantikan komentar kamu, teman berdua, hey, masih juga hadirkan lagu-lagu terbaik untuk menemani kamu. Tapi sebelumnya, hey, mau menyapa sekali lagi buat semua teman berdua di malam hari ini yang mungkin lagi pada bersantai ya, karena faktor WFH ya, terus besok juga libur, jadi mungkin malam hari ini tuh teman berdua dapat memanfaatkannya untuk berbagai aktivitas dan juga rutinitas kamu bersama orang-orang terdekat kamu, teman berdua. Biar lebih afdol, teman berdua, misalnya ada hal yang menarik ya dari pagi hingga malam hari ini, boleh kamu ceritakan di postingan terakhir Facebooknya Pro2 RRI Jayapura. Nanti yang bakalan bacakan biar semua teman berdua tahu kira-kira hari ini tuh hal apa yang berkesan untuk kamu pastinya.

0: 먹어, 예이, 인부.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh? Seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Ah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.

Pendengar Pro 2 dimanapun saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini yang disiarkan melalui gelombang FM 90,1 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak pamit undur diri, dan juga selamat malam dan sampai jumpa di besok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia program Madu Nabire. Kembali mengudara pada frekuensi FM 90.1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: 90.1 teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Ketemu lagi nih bareng Suci ya, siaran pagi hari ini edisi hari Sabtu 11 Juli 2026. Tentu jadi pagi hari ini Suci mau cepet selamat pagi aja buat kalian. Selamat memulai aktivitas kalian semua di hari Sabtu ini, di weekend ini teman Produa. Mengawali perjumpaan kita juga ya, Suci masih temani kamu dulu nih dengan jazz musik sampai nanti pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
4: RRI Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena apa masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Karena udah jam 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. So ini waktunya suci buat putarin siraman rohani untuk edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026 dari Advent bersama dengan Pendeta Lukas Pandori.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya, Pendeta Lukas Pandori, dapat hadir kembali menemui ruang dengar Anda dalam mimbar agama Kristen Advent.

Mari sejenak kita siapkan hati dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan. Didahului dengan berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat hadir di studio RRI ini untuk melayani para pendengar. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara siaran ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hikmat dan ketenangan agar setiap kata yang kami ucapkan membawa kesejukan, inspirasi, dan kebenaran bagi siapapun yang mendengarkan. Kami mohon perlindungan-Mu atas seluruh perangkat teknis dan sinyal pemancar agar siaran ini dapat diterima dengan jernih dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati seluruh kru yang bertugas, baik penyiar maupun teknisi, agar kami dapat bekerja sama dengan baik demi kemuliaan nama-Mu. Amin.

Shalom. Saat ini melalui media RRI, pendeta mengangkat satu judul di dalam Alkitab mengenai kasih yang abadi. Saat ini kita akan belajar tentang kasih yang abadi. Sebuah pertanyaan, pernahkah Anda merenungkan di dunia yang serba berubah ini, adakah sesuatu yang benar-benar bertahan selamanya? Kita hidup di zaman di mana barang elektronik cepat usang, tren fashion berganti dalam hitungan minggu, kontrak kerja bisa putus dan bahkan hubungan antara manusia yang awalnya begitu manis bisa pudar dan berakhir dengan kekecewaan. Manusia seringkali mengobral kata selamanya, namun kenyataannya kasih manusia itu bersyarat dan memiliki batas kadaluarsa. Lalu kepada siapa kita dapat menyandarkan hati kita? Alkitab menjawab pertanyaan terbesar umat manusia ini dengan sebuah kepastian yang kokoh. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Nabi Yeremia berbicara dalam Yeremia 31 ayat 3, kata yang pendeta angkat untuk sama-sama kita lihat adalah kata kekal. Di sini menggunakan kata Ibrani, olam, yang berarti abadi, tak berkesudahan dan tidak dipengaruhi oleh waktu maupun ruang. Kasih yang kekal, kasih yang abadi, hanya datang daripada Allah sendiri. Sebagai mana firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ketika dunia menawarkan kasih yang sementara, Allah menawarkan kasih yang kekal. Mari kita ikuti pengalaman hidup dari seorang ibu dan anak. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang pemuda yang terjerumus ke dalam dunia kelam narkoba dan kriminalitas. Dia mencuri harta orang tuanya, menghancurkan nama baik keluarganya, dan akhirnya melarikan diri ke kota lain sampai menjadi gelandangan. Semua temannya meninggalkannya ketika uangnya habis. Suatu hari, dalam kondisi sakit berat dan kelaparan, dia memberanikan diri menelpon ibunya. Dengan suara bergetar, dia bertanya, ibu, setelah semua yang kulakukan, apakah pintu rumah masih terbuka untukku? Apa jawaban sang ibu? Sang ibu menangis dan berkata, nak, pintu rumah ini tidak akan pernah terkunci sejak malam kamu pergi. Ibu selalu menunggumu pulang. Kasih seorang ibu adalah gambaran cerdas dari kasih Allah di dunia ini. Jika kasih manusia yang tidak sempurna saja bisa begitu dalam, terlebih lagi kasih pencipta kita. Kasihnya tidak bergantung pada seberapa baiknya kita, melainkan pada siapa dirinya. Kasih itu datang daripadanya. Karena dia begitu besar mengasihi kita, sehingga dia telah memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi dosa saudara dan saudari. Kita masuk dalam isi daripada perenungan ini, bagian yang pertama. Mari kita lihat realitas kehidupan sekarang dan kasih Allah. Mari kita jujur melihat realitas dunia hari ini. Banyak orang mengalami krisis kasih. Kita hidup di era media sosial di mana kita disukai, like hanya jika kita menampilkan sisi terbaik kita, wajah yang rupawan, pencapaian yang memukau, atau kehidupan yang mewah. Kita dituntut untuk berprestasi agar diakui. Akibatnya, banyak orang merasa hampa karena mereka merasa hanya dikasihi karena apa yang mereka miliki, bukan siapa mereka. Namun Yesus mendobrak standar dunia ini. Rasul Paulus menuliskan realitas kasih Allah dan kontras dengan dunia dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Luar biasa. Kasih yang abadi dinyatakan melalui Allah kepada anaknya Yesus Kristus datang ke atas dunia ini, mati untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Sehingga Rasul Paulus menyatakan dalam Roma pasal 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saat saudara dan saya berbuat dosa, melanggar peraturan Allah, perintah Allah, kebenaran Allah, dia telah memberikan anaknya untuk mati untuk kita. Sehingga Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, agar supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan peroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak menunggu kita suci atau sukses baru Dia mengasihi kita. Terkadang di mata manusia, saat kita berhasil, banyak orang sekali yang datang kepada kita. Tetapi pada saat kita terpuruk, kadang tidak ada yang datang untuk melihat kita. Tapi kasih Allah itu terbalik. Dia mengasihi kita justru saat kita berada di titik terendah dan paling hancur sekalipun. Mari kita lihat kisah seorang pencuri di kayu salib. Saat dia hilang harapan, dia katakan kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku pada saat engkau datang sebagai raja." Yesus memberikan kepastian kepada dia, "Hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." Saat pencuri ini mengalami satu tekanan hukuman mati, dia mendapat jaminan daripada Yesus. Seorang penulis Amerika yang bernama Nyonya Ellen G. White, dalam bukunya Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 223. "Seluruh kasih yang telah disalurkan di bumi ini bagaikan aliran air dari pancaran yang tak terbatas. Hanyalah seperti sebuah mata air kecil dibandingkan dengan samudera tak bertepi yang mengalir dari hati Allah di salib Kalvari." Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada yang mengikuti siaran ini, kasih yang abadi hanya datang daripada Allah sendiri. Sehingga penulis Amerika yang bernama Nyonya Ellen G. White katakan bahwa seluruh kasih yang telah disalurkan di bumi ini bagaikan aliran air dari pancaran yang tak terbatas. Dia rela memberikan harta surgawi, putra satu-satunya, untuk mati di Kalvari bagi dosa saudara dan saya. Bagian yang kedua, kasih yang menembus batas kegagalan. Salah satu ketakutan terbesar manusia zaman sekarang adalah ketakutan akan penolakan setelah melakukan kegagalan. Ketika kita gagal dalam pekerjaan atau pelayanan, dunia seringkali meninggalkan kita. Namun mari kita lihat bagaimana kasih yang abadi itu bekerja. Ingatlah kisah Rasul Petrus. Di dalam Matius pasal 26 ayat 33, Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun melakukan demikian juga. Petrus dengan tegas menyatakan kepada Allah, kepada Yesus, "Walaupun tantangan yang berat datang, saya tetap berdiri untuk melayanimu. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak." Sebuah pernyataan yang sangat tegas yang disampaikan kepada Yesus, bahwa dia akan pergi dan mati bersama dengan Kristus. Tetapi dalam Matius 26 ayat yang ke-69, mari kita lihat apa respon Petrus dalam tantangan yang dia hadapi. "Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, 'Engkau juga setelah bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu.' Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, 'Aku tidak tahu apa yang engkau maksudkan.'" Baru beberapa saat, beberapa menit yang lalu, Petrus berkata dengan tegas, "Walaupun mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak." Tetapi beberapa menit kemudian, seorang hamba perempuan bertanya kepada Petrus, "Bahwa engkau adalah salah satu orang Galilea yang bersama-sama dengan Yesus." Dia katakan, "Saya tidak tahu apa yang kau bicarakan." Di ayat yang ke-71, "Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata, 'Orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu.' Dan ia pun menyangkal pula dengan bersumpah, 'Aku tidak kenal orang itu.'" Petrus bahkan bersumpah. Dia katakan bahwa dia tidak mengenal Yesus. Saudaraku yang kekasih, pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, Petrus 3,5 tahun berjalan dengan Yesus, melihat setiap hal yang Yesus buat dalam kehidupannya, bahkan mujizat-mujizat yang terjadi. Bahkan di malam itu dia dengan tegas katakan, "Walaupun mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak." Tetapi beberapa menit kemudian, waktu berjumpa dengan seorang hamba perempuan, "Saya tidak tahu apa yang kau katakan. Saya bersumpah saya tidak kenal dia." Bahkan

setia sampai mati, namun di malam yang paling gelap dalam hidup Yesus, Petrus menyangkalnya 3 kali. Petrus gagal total. Dia menangis tersedu-sedu dan memilih kembali menjadi nelayan karena merasa tidak layak lagi. Tetapi apa Yesus lakukan setelah kebangkitannya? Dia tidak datang dengan penghakiman di tepi Danau Galilea. Yesus tidak bertanya, "Mengapa engkau menyangkalku?" Melainkan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 merupakan pertemuan Yesus dengan murid-murid, terlebih khusus dengan Petrus di malam itu. Yohanes pasal 21 ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, seringkali kita sama seperti Petrus dalam kehidupan yang jatuh, menyangkal Yesus, membuat hal-hal yang bertentangan dengan firman-Nya, melakukan kejahatan. Terkadang kita hilang harapan, terkadang kita berpikir bahwa kita sudah tidak bisa kembali. Saat ini pendeta mau sampaikan bahwa apapun masalahmu, Allah ada di sana untuk memberikan solusi dan jalan keluar di dalam panggilan pelayananmu. Allah ada di sana untuk siap menyambutmu, sebagaimana seorang ibu yang telah menyambut anaknya. Allah jauh lebih daripada itu. Kasihnya abadi, tidak berkesudahan. Kata Yesus yang abadi memulihkan Petrus dari kegagalan. Kasih Yesus yang abadi memulihkan pendengar RRI dimanapun saja berada dari setiap kegagalan yang kita alami. Mari kita datang kepada Dia, bawa beban hidup kita kepada Dia, sebagaimana Petrus bawa beban hidupnya kepada-Nya. Dia mengundang kita semua di dalam Matius pasal 11 ayat 8. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kesimpulan dari pelajaran kita, kasih yang abadi. Sebagai kesimpulan dari perenungan kita hari ini, mari kita bawa pulang 3 jangkar iman yang menguatkan hati kita. Yang pertama, pengalaman hidup. Berapa tahun lalu seorang anak perempuan bertanya kepada ayahnya yang sedang sakit parah, "Ayah, jika ayah pergi, bagaimanakah aku bisa tahu bahwa aku tetap dikasihi?" Sang ayah memegang tangan anaknya yang berbisik, "Kasih ayah kepadamu terbatas oleh umurku." Nah, tetapi ingatlah, sebelum ayah ada, dan bahkan setelah ayah tiada, ada tangan yang memegangmu lebih erat dari tangan ayah. Tangan itu adalah tangan Yesus. Manusia bisa pergi, tetapi Tuhan tetap tinggal. Yeremia pasal 31 ayat 3, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal." Mazmur pasal 27 ayat yang ke-10, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Allah bersedia untuk menyambut kita dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua, sebagai jangkar iman yang akan dibawa. Mari kita pegang janji emas ini dalam Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. "Sebab aku yakin bahwa baik maut pun baik hidup, maupun hidup, maupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Ingat, apapun bahkan maut pun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Saat saudara hidup dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, maka Rasul Paulus katakan bahwa mati adalah sebuah keuntungan, karena dibalik daripada kematian ada kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Kasih Allah itu abadi. Jangkar yang ketiga, kasih Allah yang abadi itu bagaikan matahari yang selalu bersinar. Biarpun awan-awan tebal dari kesusahan dan kekecewaan hidup menghalangi pandangan kita, matahari itu tidak pernah berhenti bersinar. Pandanglah ke atas melampaui awan-awan itu, dan biarkan kasih-Nya menyembuhkan hatimu. Panggilan hari ini, jika Anda merasa lelah dengan kasih karunia yang menuntut dan bersyarat, datanglah pada Yesus, kasih yang abadi. Tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Serahkanlah hatimu yang terluka, dan biarkan kasih yang abadi itu memulihkanmu dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru.

kehidupan yang sesungguhnya yang Allah maksudkan. Tuhan memberkati kita semua, biarlah kasih abadi itu akan menjadi bagian pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya bawa firman ini dalam nama Yesus. Amin.

Mari kita berdoa. Tuhan Yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga siaran kami di RRI pada saat ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Kami bersyukur untuk setiap telinga yang mendengar dan setiap hati yang terhubung melalui frekuensi ini. Kami berdoa agar apa yang telah disampaikan tadi tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat menjadi benih kebaikan, kekuatan, dan penghiburan bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Ampunilah kiranya jika ada kata atau sikap kami yang kurang berkenan selama siaran berlangsung. Biarlah melalui media RRI ini, kami terus dapat menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negara. Kini kami akan kembali ke aktivitas masing-masing, kiranya penyertaan-Mu tetap beserta kami. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Tuhan berkati pendengar RRI dimanapun saja berada. Shalom.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Info Produa FM.

Waktu ini Info Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2, informasi pertama, pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Pokja Bunda PAUD dan UNICEF memperkuat upaya peningkatan mutu layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD melalui penguatan kapasitas kelompok kerja, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta penyusunan program kerja yang terukur. Upaya tersebut dilakukan dalam lokakarya PAUD bermutu bagi Pokja Bunda PAUD seprovinsi Papua Tengah yang berlangsung pada 7 hingga 9 Juli 2026. Dalam keterangannya, Ketua Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua Tengah Apollo Naris mengatakan penguatan layanan PAUD menjadi kebutuhan mendesak karena berdasarkan pemaparan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, kondisi layanan PAUD di Papua Tengah masih berada pada urutan kedua terendah secara nasional. Menurutnya, selain masih diperlukan pembenahan data satuan PAUD, peningkatan kualitas layanan juga harus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor agar akses, mutu, dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini terus meningkat. Ia menambahkan tantangan terbesar dalam meningkatkan mutu PAUD di Papua Tengah masih berada pada aspek sumber daya manusia. Oleh karena itu, Pokja Bunda PAUD mendorong keterlibatan lebih banyak anak muda untuk menjadi guru PAUD, serta memperluas pendampingan hingga wilayah dengan akses yang sulit, termasuk melalui koordinator guru sekolah minggu.

Informasi terakhir, Taman Pro 2 Kabupaten Nabire menjadi salah satu dari 16 kabupaten kota prioritas di tanah Papua yang mendapati intervensi khusus percepatan eliminasi malaria melalui strategi temukan obati dan kendalikan atau token. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Kesehatan untuk mencapai target eliminasi malaria nasional pada 2030. Dalam keterangannya, tim kerja malaria Kementerian Kesehatan Rizka Tiara Puspadewi mengatakan, pemilihan Kabupaten Nabire didasarkan pada tingginya beban kasus malaria di tanah Papua yang masih mendominasi angka kasus nasional. Menurutnya, strategi token merupakan upaya menemukan sebanyak mungkin kasus malaria di masyarakat, memberikan pengobatan secara cepat, serta melakukan pengendalian agar rantai penularan dapat diputus. Sekian info Pro 2 di pagi hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Teman terbaik kamu. Teman

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Jadi Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 mandi ini kan sering sekali ya dianggap aktivitas sederhana yang hanya soal membersihkan tubuh. Padahal teman Pro 2, pilihan suhu air ini juga ternyata bisa mempengaruhi energi, suasana hati, metabolisme, sampai kesehatan kulit, teman Pro 2. Menurut dokter Nahla Sihab, teman Pro 2, air yang kita gunakan untuk mandi ya memiliki efek berbeda pada tubuh. Baik air dingin maupun air hangat sama-sama punya manfaat kalau digunakan pada waktu yang tepat. Mandi dengan air dingin, teman Pro 2, bisa mengaktifkan saraf simpatis dalam tubuh, di mana aktivitas ini memicu pelepasan hormon norepinefrin yang membantu meningkatkan fokus dan membuat tubuh lebih waspada. Selain itu, paparan air dingin juga ini dikaitkan dengan penurunan gejala depresi. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa air dingin, cold water exposure, teman Pro 2, memperbaiki suasana hati secara umum. Dari sisi metabolisme, air dingin juga ini punya peran menarik karena paparan dingin ini bisa mengaktifkan lemak coklat yang membantu tubuh membakar lebih banyak kalori bahkan saat sedang beristirahat. Sementara itu, mandi dengan air hangat lebih dikenal dengan efek relaksasinya ya teman Pro 2. Air hangat ini membantu mengendurkan otot, meningkatkan kualitas tidur, serta membuat kulit lebih siap menerima produk perawatan. Makanya biasanya kalau capek beraktivitas seharian, tubuh pegal-pegal, ini lebih disarankan untuk mandi air hangat, teman Pro 2, biar otot kamu ini kembali rileks. Tapi penggunaan air hangat yang terlalu panas, teman Pro 2, justru bisa berdampak buruk. Hal ini bisa merusak skin barrier dan menghilangkan minyak alami kulit sehingga menyebabkan kulit kering dan iritasi. Ada juga mitos yang sering beredar, teman Pro 2, bahwa air dingin ini bisa mengecilkan pori-pori. Faktanya, suhu air ini tidak betul-betul mengubah ukuran pori, melainkan hanya memberikan efek sementara pada tampilan kulit.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM. Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Eh bentar. Au. Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai. Kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Ya elah, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pada. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Teman.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik,
3: lingkungan,
2: lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
4: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

dunia, yaitu kemampuan untuk duduk secara resmi di dalam game tersebut, Taman Pro 2. Selama hampir 2 dekade terakhir, memang ya, para pemain ini ingin membuat karakter mereka duduk harus mengandalkan modifikasi pihak ketiga atau mod, atau menggunakan trik kreatif yang bisa dibilang cukup rumit, Taman Pro 2. Dan biasanya trik tersebut dilakukan ya dengan cara menyembunyikan item perahu atau kereta tambang di balik dekorasi tangga yang berfungsi sebagai kursi tiruan. Tapi lewat pembaruan teranyar ini, Taman Pro 2 Mojang ini menjawab kreativitas tersebut dengan memperkenalkan item dekorasi baru bernama cushion atau bantal duduk. Nah, item ini Taman Pro 2 dirancang fungsional sehingga ketika ditempatkan karakter pemain bisa langsung duduk di atasnya secara natural tanpa adanya bantuan trik apapun lagi. Dan untuk mendukung kreativitas para pemain yang gemar sekali mendesain bangunan interior, item bantal ini langsung dihadirkan dalam 16 varian warna ikonik khas Minecraft, Taman Pro 2. Bukan cuma bantal duduk, pembaruan berkala ini juga membawa sejumlah konten yang segar seperti tempat tidur jerami, bioma hutan baru bernama Depot Forest, terus juga ada berbagai variasi blok dekorasi baru. Dan kehadiran fitur duduk resmi ini, Taman Pro 2 tentunya langsung memicu respon positif dan antusiasme tinggi di kalangan komunitas pemain. Meskipun terlihat sebagai pembaruan yang sederhana, Taman Pro 2 kalau dibandingkan dengan penambahan mekanik game lainnya, tapi bagi para pemain setia, ya, kemampuan untuk duduk tanpa modifikasi merupakan salah satu pencapaian estetik yang sudah sangat lama dinantikan. Dan seluruh fitur baru ini, Taman Pro 2 sudah mulai bisa diuji coba melalui versi pratinjau atau preview sebelum nantinya dirilis secara global untuk seluruh pemain pada musim

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
5: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
6: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: rame di sana.
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik
6: Produa FM.
5: Teman.

One more time. Let me see if I can start on beat. One more time.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yo. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. I could have my Gucci on, Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Prodware Vibe.
3: Teman terbaik kamu.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.

jadi Prodo Nabi dan teman terbaik kamu. Tentunya masih ditemani sama Suci, teman Prodo di pagi hari ini ya. Pagi hari ini teman Prodo Suci mau update lagi teman Prodo ya. Informasi untuk kamu semua di Sabtu pagi ini. Suci update informasi perakhiran cuaca dulu teman Prodo ya. Kita mulai dari Pulau Sumatera. Untuk di Kota Banda Aceh dan Jambi hari ini berawan, di Medan, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, dan Palembang akan berawan tebal. Sedangkan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Dari Sumatera kita ke Pulau Jawa, teman Pulau 2, seluruhnya ya akan berawan, teman Pulau 2. Dari Kota Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Bali dan Nusa Tenggara teman Pulau 2 ya, di Kota Denpasar dan Kupang hari ini berawan, sementara di Kota Mataram akan udaranya akan kabur teman Pulau 2. Di Pulau Kalimantan ya, Kota Palangkaraya dan Banjarmasin hari ini berawan, sementara di Pontianak berawan tebal dan Tanjung Selor akan turun hujan disertai petir. Kita lanjut lagi teman Pulau 2 ke Pulau Sulawesi. Untuk di Makassar hari ini diperkirakan akan berawan, sementara di Kota Mamuju, Kendari, Gorontalo, dan Manado hari ini diperkirakan berawan tebal. Terakhir kita ke Pulau Maluku dan Papua teman Pulau 2. Di Kota Jayapura hari ini berawan, dan Ternate, Ambon, dan Sorong teman Pulau 2 ya, hari ini diperkirakan akan berawan tebal. Sedangkan di Manokwari, Jayawijaya, Merauke, dan juga Nabire diperkirakan Sabtu ini akan turun hujan dengan intensitas yang tinggi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.